0: baik, Coy.
1: Ibu selfie yang telah
0: masih suka kembali asis. Orang suki arah suara nilai. Ima agak semuanya. Sampai jumpa ini sampai sampai.
1: Kira amat aku bisa dengan sakit.
0: Nah, amat lagi bocor lo sakit.